0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak. Bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bapa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Utara.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
3: Iyo, ngapo, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Rekomanan Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak

0: super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smart to Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart to Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Horse Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Kumanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Seratus dua koma enam Citra FM.

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: komersialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Citra FM Lubuk Linggau.
18: Citra FM Lubuk Linggau.
17: Citra, budaya

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: menua bersamamu, semoga saja.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak, coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air mata.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM.

0: Citra.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat Dokter Herbal. Tip
2: sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi

0: tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Dua koma enam Citra FM.

0: profesor lho, Pak. Jebol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
1: Faktor U? Apa?
0: Faktor usia, Pak.
1: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu, Bune. Ibumu walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya, Pak.
1: Ini lho, Bune. Brik.
0: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
1: Se, aja salah paham, Se. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan

Citra budaya bangsa, lestari budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat Citra, berjumpa lagi pagi ini bersama Dina yang akan nemenin aktivitas Sahabat Citra semua nih, ya, masih di edisi produktif. Kali ini kita di Jumat Berkah 10 Juli 2026. Dan ya, mulai dari subuh tadi ya udah diputerin kurang lebih 40 menit dengerin surah Al-Kahfi nih. Bagus banget nih Sahabat Citra, disarankan ya amalkan surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Karena insya Allah dengan membaca surah Al-Kahfi nantinya itulah yang akan melindungi kita dari fitnah Dajjal di akhir zaman kelak ya, di hari akhir kelak. Jadi yuk amalkan, bagus lagi hafalkan ya, minimal 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir. Ya, semoga aja Jumat kali ini berjalan dengan penuh berkah ya. Dan ya, Dina ucapkan selamat beraktivitas untuk Sahabat Citra semua, karena kali ini masih di jam-jam aktif beraktivitasnya ya. Fokus-fokus selalu semua pekerjaan, semoga beres ya tanpa halangan suatu apapun. Dan ya, yang lagi rehat-rehat nyantai, yuk langsung aja rapatkan barisan di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo pagi ini bareng Dina di Citra Gengseng. Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Seperti biasa pastinya kita bakal adu pantun nih ya. Jadi jangan lupa untuk siapkan pantun terbaiknya.

0: Sobat Citra semua pagi ini ya. Kayaknya Dina dulu yang ngawalin pantunnya ya. Menangkap ikan dengan jala, bukit tinggi, jalan berongga. Semoga kerja kita mendapat pahala, baik di dunia, di akhirat juga. Amin, amin ya robbal alamin. Yo, gak mau kalah nih, siapa yang gak mau kalah Sobat Citra, langsung aja gabungan ke via telepon. Jangan lupa passwordnya pagi ini. Dan seperti biasa melalui 0733451977. Passwordnya Zigo 26. Sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra gongseng.
1: Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Kota Padang ada Mama Angel ya.
1: Iya, Nek.
0: Gimana kabarnya, Mama Angel?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar badannya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, sehat sekali. Lagi ngapain, Mama Angel?
1: Iya, masih aktivitas di Mbak.
0: Aktivitas di kebun?
1: Iya, Nek.
0: Waduh, pulang jam berapa, Ma, pulang?
1: Sebentar lagi pulang ke pondok, Mbak.
0: Oke. Oh, Mbak Ume, ke pondok pulangnya?
1: Iya.
0: Itu sampai berapa hari, Ma, biasanya kalau di pondok? Oh, lama berarti enggak cukup cuma seminggu dua minggu ya, lebih ya?
1: Iya, udah berapa bulan ya? Kayaknya udah setengah tahun,
0: Mbak. Oh, Masya Allah. Aduh, pengen ya, seru kayaknya ya. Tinggal di pondok gitu ya, nungguin kopi. Panennya deket, jadi kan enggak terlalu jauh ya, Mbak, kalau dari rumah ya.
1: Iya, kalau apa lagi pas apa sudah musim, Mbak, itu kan dari hari, Mbak.
0: Oke, semangat terus Mama Angel, tapi harus tetap waspada dan jaga-jaga ya, karena di kebun ya. Tapi ada temennya ya, Ma, ya?
1: Ada. Rame di sini, Mbak.
0: Oh, rame. Oke deh, alhamdulillah kalau gitu. Jadi tenang gitu kan, gak terlalu panik, gak terlalu khawatir gitu. Bisa saling menolong. Alhamdulillah kalau gitu ya. Lancar-lancar sampai panennya selesai nanti ya, Ma, ya. Oke deh kalau gitu, siap. Yuk pantun dulu, Mama Angel pantun dulu.
1: Iya. Ada kolombia di dalam keranjang.
0: Cakep.
1: Kemakan bersama air, minum air kopi. Ayo sahabat Citra, kita gabung sekarang. Ada Mbak Dina yang menemani.
0: Waduh, alhamdulillah hari ini bisa menemani.
1: Iya, kemarin siapa ya? Enggak ada ya?
0: Kemarin ada.
1: Bang Jai ya kemarin ya?
0: Iya, Bang Jai. Iya, Dina dicampur sari kemarin ya.
1: Iya.
0: Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa nih, Mama Angel?
1: Lagunya apa ya? Itu jalan, Mbak, apa? Bisa, Mbak, kalau cinta rahasia, Mbak.
0: Apa?
1: Cinta rahasia.
0: Cinta rahasia?
1: Iya.
0: Cinta rahasia dari siapa tuh?
1: Kalau versi aslinya itu dari Nirmalati sama Epi, Bunda Epi itu. Dina, itu ada yang resultai terbaru saja, Mbak.
0: Ini ada cinta rahasia tapi dari Mita Arzeti mau.
1: Ada deh, Mbak.
0: Oke, yuk salamnya dulu buat siapa aja nih, Mama Angel?
1: Salamnya buat Bapakku, buat Mbak Lidianti, Mama Herma Yulani, wajahnya juga ya. Salam Sapu Terai CCS, buat Triada Firmani juga, Pak buat Bunda Putri, Mama Papa Kesa juga, Bang Sudirboy ya. Buat kepala gitu, Mas Seratma, buat Mas Armana, Mas Marmaknya juga ya, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Arif.

Bang Putra dan Pak Lawang ya, buat Pak Putrinya juga dan Pak Lawang juga ya, buat siapa lagi, Senapi Lusiani, Ria Tommy, Putri Sulaiman, Mbak Bunda ini, ya.

0: lagi dengerin. Nah, selalu pantasnya salam kompak, selamat aktivitas, spesialnya berkeluargaku saya selalu. Amin. Dan Mbak juga, semoga selalu sehat ya Mbak ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Urusan rezekinya, selalu bahagia, selalu cantik, selalu sukses.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Selamat juga satu tuntas ya Mbak ya.
1: Siap, terima kasih banyak. Mama Angel saya selalu juga buat Mama Angel ya.
0: Ya, makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mama Angel ya. Udah berapa hari gak gabungan, gak jumpa lagi sama Dina yang ngobrol-ngobrol di via teleponnya. Alhamdulillah hari ini ya kita berjumpa lagi Mama Angel dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut lagi. Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Yuk, jangan lupa siapin pantunnya loh ya, gak ada ngutang-ngutang ya. Halo Citra Gongseng.
2: Iku 26 sehat tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget, ada Pak Harmono. Gimana kabarnya Pak E?
2: Alhamdulillah Pak, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain Pak Harmono aktivitasnya nih?
2: Wah, lagi pulang dari kantor Pak.
1: Pulang dari kantor ya, siap. Alhamdulillah, udah istirahat aja di rumah.
2: Bagaimana apa kabarnya?
1: Baik juga, alhamdulillah. Sehat walafiat Pak Harmono. Yuk pantun dulu.
2: Oleh,
1: Pak.
2: Ada apa Mbak gak siaran?
1: Gimana?
2: Kemarin kok seharian gak siaran, ada apa Mbak?
1: Kemarin itu ada teknisi yang salah ya. Iya, kebetulan kemarin ada sesuatu yang sedang diperbaiki gitu. Begitu, jadi gak ada iklan. Kemarin full lagu sepanjang hari ya.
2: Enak, gak ada iklan kok.
1: Oh alah Cen. Ya udah yuk pantun dulu Pak Harmono.
2: Pisang emas dibawa berlayar.
1: Cakep.
2: Masak satu disimpan di peti. Utang emas boleh dibayar. Aha. Utang budi dibawa mati.
1: Waduh, emang susah kalau ada utang budi ya. Ada utang budi ya. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa Pak Harmono?
2: Lagunya apa, milih-milih tahun 2010 itu lah.
1: Ya sampean maunya apa lagunya, tinggal sebutin judulnya yuk.
2: Salahmu sendiri lah jalan Pak.
1: Salahmu sendiri. Oke, lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Jadi Mama Angel tadi, buat Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Bunda Fitri, buat Mbak Pus, Mbak Bucianti, Mama Depan, Bunda Deni, Mama Erma, Mama Isla, buat Bu Sumarni, buat Mas Wano Gewer-Gewer, buat Mas Nendi, buat Mas Hatianto, buat Mas Benny, Mas Tanmen, Mas Latin, Mas Adipulun, Mas Adanton, Mas April, Mas Adiwaluyo, buat Mas Baju Jahit, buat Pak Yono, buat Mbak Mes, Pak Loidi, buat Putri Pak Lawang, buat Ayu Yanweni. Semuanya jalan Pak, dari A sampai Z, tambah terkecuali, dibungkus jadi satu.
1: Oke, ada spesialnya gak nih Pak Harmono?
2: Ada spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas saja.
1: Oke, siap, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mbak Dina, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono dari kawasan Bukit Cokel. Kemarin gak disapa-sapa udah kangen ternyata ya, mantengin radionya ya. Kita lanjut lagi, Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nunggu ini? Halo, halo Citra Gongseng. Nah, yuk radionya dikecilin jauh-jauh. Citra Gongseng. Passwordnya Citra Gongseng.
2: Citra Gongseng.
1: Passwordnya apa? Malah ikut-ikutan, aduh.
2: Lagunya Gongseng.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Nah, ini dengerin radio enggak nih tiap hari? Masa enggak hafal-hafal?
2: Lupa dong.
1: Lupa, ada siapa di mana?
2: Dari Mas Indra.
1: Gimana, siapa?
2: Mas Indra.
1: Mas Indra, Mas Indra kawasan SS.
2: Iya,
1: lama gak gabungan, lupa deh ya passwordnya, malah ikut-ikutan lupa. Terus Citra Gongseng diikutin lagi, Citra Gongseng.
2: Iya.
1: Mas Indra, gimana kabarnya?
2: Sehat dong.
1: Sehat, alhamdulillah. Ini aktivitas lagi ngapain nih?
2: Lagi nyantai.
1: Lagi nyantai, alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja kita pantun dulu. Mas Indra, gimana pantunnya? Yuk.
2: Pantunnya gak ada.
1: Gak boleh gak ada, udah diingetin dari awal. Yuk, bebas aja yuk.
2: ikan kebun, ikan cepat lebih bagus.
1: Enggak boleh, enggak ada, udah diingetin dari awal. Yuk, bebas aja yuk.
2: Ikan kebun, ikan cepat lebih bagus, lebih cepat.
1: Oh gitu, oke deh, siap. Ya singkat, padat, dan jelas ya pantunnya. Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Nasi Pengamen ada.
1: Apa?
2: Nasi Pengamen.
1: Nasi Pengamen?
2: Iya.
1: Nasi Pengamen, dari siapa tuh?
2: Lupa.
1: Nasi Pengamen, sebentar ya, Dina cari dulu ada nggak nih Nasi Pengamen. Dari, waduh nggak ada nih, mungkin judulnya bukan Nasi Pengamen ya, apa Nasi Pengamen ya? Lagu dangdut ya?
2: Iya dangdut.
1: Sebentar, oke sambil salam, oh ada Dina puterin ya. Ambil salamnya dulu buat siapa aja yuk.
2: Buat Armono, salam kenal dari Mas Indra SS. Buat Aladin, Asanto, Mbak Enggen, Mbak Kus, Mbak Wijian, Diki Nesu. Buat Mas Warno di Bumai 2. Buat Mbak Sini Tiran di Bumai 2 juga. Buat Mbak Sarim di Bumai 2 juga. Buat warga SS juga. Ada lagunya?
1: Gimana?
2: Lagunya ada gak lagunya?
1: Ada, aman.
2: Ada lagunya buat Putri di Pahlawan. Putra yang di Pahlawan juga. Buat semuanya, jangan lupa tinggal-tinggal nama Bang Indra SS.
1: Selamat
2: Indra SS. Makasih cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada Mas Indra dari kawasan SS nih. Lagunya Nasi Pengamen, Dina puterin recycle terbarunya ya. Dari Uda Fajar nih. Oke sahabat Citra, yuk langsung aja nih kita temenin dulu aktivitasnya sambil dengerin lagu dangdutnya. Ada Cinta Rahasia dari Mita Arzeti ya. Ini tadi permintaan dari Mama Angel ya, kalau gak salah ya. Oke sama-sama kita puterin, semoga dapat menghibur dan menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat tulang kuat nendang banget.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mana?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bareng.
6: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk agar iluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa. Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, nyapu kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak kulo opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk.

Galatus Kalih Komanem Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Linggalatus kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: cuman lagu.
1: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Linggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

300 kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Sungguh lalu sekali malam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dimas dasang kepanggi malis yang menikah kalian kula dina engkang badhe ngrencangi panjenengan sami nggih leyeh-leyeh nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Eng ati caranipun campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan. Cuacane panas sejang luar biasa niki bapak-bapak yang nembe mawon mulih nggih saking jemuahan niki. Wis biasane adem ayem ngene sampun mulih ta. Wayahe ngasoreen ngedep kipas angin yuk leyeh-leyeh atau menjelang sare tilem ya mboten napa-napa. Nembe nikmati tembang-tembangi siang menika nggih monggo tak rencangi.

0: Mbak Mati Mak, kagem
1: Nggih.
0: sedaya mawon Mbak.
1: Sedaya mawon spesialnya wonten.
0: Nggih, spesialnya kagem Mbak Dina ugi ngayahi ngantos penutup mawon.
1: Siap, matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi Mbak, ugi medali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Harmono. Tembangnya niki mau Pak Gerayu. Lah ya nek Pak Gerayu niku teng Musir Awas jenenge daerah no cerak kalih ndangku nggih. Pak Gerayu, tibakno jebule judul lagu niki. Ya mangga diatur di Mas Dajeng sinten male badhe nyuwun tembange yo. Halo campur sari sak poreng.
2: Marem tenan.
1: Marem tenan. Wis nembe njedul niki wong adoh niki. Cat anjing mau. Mbak Pati mangge?
2: Nggih, kok gemremeng kok gak sampean nek ngomong aku ragu lho, Mbak.
1: Gemremeng pripun to, Mbak? Yo, suarane ra jelas ya.
2: Ngomong

0: Tasnya apa niki Mbak Fatima?
1: Apa nganu Mbak? Apa layah-layah gitu?
0: Layah-layah. Mpun dar siang dareng Mbak Yu.
1: Wes Mbak.
0: Wes mpun alhamdulillah. Kalian apa lawuhe niku?
1: Anu nomor kacang. Sambal dendi dik niku enek.
0: Oh, alasan lape musim apa Mbak?
1: Non?
0: Lah musim apa tasane kejengki ne?
1: Dancis Mbak.
0: Oh dancis Mbak, jengki.
1: Dancis laut.
0: Jengki
1: laut.
0: Nah, dereng musim nak jengki.
1: Dancis
0: tu jengki. Lah ya nak jengki kan jengkol ngono tau.
1: Dancis.
0: Lah ya tiba nak dancis saya nak ejan. Ya ampun ampun walis aniki.
1: Tomat kacang.
0: Nes marem tenan pokoknya kayak campur sari ni ko. Ya diaturi tembangnya Mbak Fatima, jangan berani ke tembang nopo niki.
1: Tembangnya apa ya Mbak?
0: Pengennya apa?
1: Mas enak.
0: Yo Mas.
1: Ya.
0: Ge siap. Salam Irian ya diaturi kagem sinten.
1: Salam salami foto pop ini Pak Harmona lah Mbak melakukan yang buri. Teman kita nak angkat telefon buat tengok kayak tombak Mbak kata ngapa nunggu yang ngelerap.
0: Nah, waktu ni yura cukup tombak nek kata-kata Mbak Yuku sayangku cintaku.
1: Papa. Mbak.
0: Yuk salami Rien diaturi kagem sinten.
1: Salam-salami kan kita kepine Pak Harmono lah.
0: Spesiale wonten.
1: Spesiale nggih Mbak Dina mawon.
0: Pun.
1: Nggih, matur nuwun nggih Mbak.
0: Matur nuwun nggih Mbak Fatima sehat selalu nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun wonten Mbak Fatima nggih saking kawasan Blitar Curup. Waduh niki nggih jan. Saya selalu Mbak Yu dinteni mawon tembange yo Mas saking Intan Caca nggih tak puterane. Monggo saniki diaturi malih di Mas Jajeng sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sak pore.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Lek niki kita wonten Mas-mas jahit niki.
2: Nggih jenengan kok mboten lali kalih kula.
0: Mboten Mas, nek suarane iki ganteng tenan pokoke jenengan iki.
2: Alhamdulillah,
0: mboten lali kok
2: jangan. Alhamdulillah.
0: Belajar ngegombal iki malahan
2: jenengan. Pun kabare jenengan Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, sehat wal afiat. Mas Wahyu panjenengan pripun sehat niki mboten?
2: Nggih, alhamdulillah kula miparingi sehat
0: niki. Alhamdulillah. Anak istri sehat sedanten.
2: Pripun?
0: Anak istrine sehat sedanten.
2: Alhamdulillah selalu yang diinginkan.
0: Alhamdulillah, ya moga yes. Tansah pinaringan sehat sak keluarga.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Tasen apa niki Mas Wahyu?
2: Tasen
0: istirahat berarti tasih ngopi biasane.
2: Nggih.
0: Mas Wahyu ngopi sidane niki. Alih profesi Rien.
2: Suwi-suwi.
0: Mengke suwi-suwi Mas Wahyu niki duwe ide dodolan kopi malahan.
2: Mboten lah iki mawon tunggal mawon pun lah alhamdulillah.
0: Tunggal mawon diguyuri nggih.
2: Nggih.
0: Ya diaturi tembangnya jeng mereka tembang apa Mas Wahyu?
2: Tembangi waru doyong mawon lah.
0: Waru-waru doyong nggih.
2: Ya jange teni kan jan pokoke nyamel ngoten lho.
0: Nggih, salam ya diaturi Mas Kagem
2: sinten. Salam Kang Mbak Fatimah niku wau nggih, Mbak Wiji, Mbak Kus, Pak Yono, Pak Tari.
0: Nggih.
2: Mbak Mes, Mas Hadi kali Mas April, Kang Harmono niku wau, kali Paro Yiti, Mas Aladin, Mas Tartanto, Mas Arifin pun nggih, Bu Sumarmi, Mama Isla.
0: Nggih.
2: Mbak Iem kali Mbak Sarife, Sugeng Siang, kangge spesial ini kangge Mbak Dina. Mungkin diparingi sehat selalu.
0: Amin insyaallah.
2: Ya, pun teman-teman ya Mbak Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Wahyu Jait atau Mas Wahyu ngopi niki monggo. Monggo ditelasno Mas kopine nggih Mas. Ya meniki men tambah nikmat tak rencangi nggih sedayane nyambi mirengake tembang Rian wonten pager ayu Rian iki tak putrani saking Mbak Yuni Ken Salindri. Mugi-mugi saged menghibur lan merencangi nggih aktivitasipun siang menika ya monggo sarang-sarang mirengaken tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
5: BPJS Kesehatan.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Ya Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini, telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
9: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani. Citra

300 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Batagor, bursa tambang goyang rame, benar-benar pol puas, pol puas ya.

0: bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
1: Mosa sih? Mas aku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresian Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam

menjadi terganggu. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata otak kita mengalami kanker? Kanker otak, kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh

Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
1: Tinggalnya di mana Pak?
0: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
1: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
0: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
1: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan Pak?
0: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Dik sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan.

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: manus iki.
1: Moso se? Rasaku aku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Greviat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
1: BPJS Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Biki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Namun tosep obatnya sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Nanti di lambungnya tegis luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Atau teh kita cek kata nama mah tak mah gitunya
1: kronisnya.
0: Amat tas ngadahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nyabi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta minum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta. Saenggeus nanginu aga.

0: Eta wungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ula poho, nomor abdi besik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta IP Manggarawan, Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata, amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tanto, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Selamat sore teman-teman semuanya, pendengar radio tercinta. Sore hari ini di Jumat 10 Juli 2026, senang banget rasanya Juna bisa menemani semua sahabat Citra untuk menikmati dendang-dendang dari lagu-lagu Malaysia di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Tentunya bersama Juna, kita akan menikmati tembang-tembang Malaysia dan juga Melayu, keluaran artis-artis yang sungguh sangat bermutu, mulai dari Siti Nurhaliza, Salim, Thomas, Slam, bahkan penyanyi-penyanyi Indonesia yang menyanyikan lagu Melayu dengan merdu. Untuk itu semua sahabat Citra, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai. So tembang Malaysia, lagu jiran awas. Good.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini nih hari Jumat 10 Juli 2026 yang sangat luar biasa sekali karena alhamdulillah untuk cuaca kota Lubuk Linggau ya, hari ini tuh panasnya tuh panas-panas angat bedengkang ya, dan juga tentunya di panas-panas angat bedengkang ini enaknya kita luapkan dengan bergerak dan mendengarkan Radio Citra, yang mana Radio Citra sore hari ini akan mengajak semua sahabat Citra untuk mendengarkan tembang-tembang Melayu sambil nih mendapatkan informasi tentang kesehatan yang luar biasa. Karena dengan menggunakan Agarilus ini yang ada di Radio Citra, sahabat Citra bisa memiliki kondisi kesehatan yang terjaga, terbebas dari kuman, bakteri, virus, dan juga penyakit. Untuk itu langsung saya datang ke radio kami di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau. Dapatkan produk Agarilus Series Indonesia, promo Guncang Hadiah Agarilus. Selamat sore untuk kita semua yang sedang beraktivitas dan mendengarkan Radio Citra yang ada di Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Serta selamat sore untuk semua sahabat Citra yang sedang mendengarkan Radio Citra di tempatnya tercinta, yang ada di Curup, Bengkulu, Empat Lawang, dan juga Jambi, Muratara, dan Musirawas. Dan tentunya di berbagai daerah tertentu, misalnya di PUT, ya, di Pagar Alam, dan juga di Palacorup, SBU, SBI, Merasi, ya. Dan tidak lupa di Petanang, dan juga Lubuk Aman. Selamat sore dan juga selamat bergema bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, tentunya Juna akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Juna di Radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM.

0: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam

0: lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarless drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: layanan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: BPJS Kesehatan.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Dah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajar juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. 102,6.
7: Okey, kita nak ambil kesempatan juga. Okey, mengucapkan kepada yang terpenting juga dalam masa kerjaya kita sebagai pemuzik atau sebagai seorang rock band. Okey, kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak wartawan hiburan. Okey, dan Amy harap semua masih ingat lagu ni kan? Boleh nyanyi bersama ramai-ramai tak? Kuat-kuat, okey. Kerana nanti pada malam ini semuanya akan dirakam, okey. Anda akan berada di kaca TV, okey. Suara akan dengar dalam TV, akan dengar dalam kaset, ada dengar dalam CD, okey. Boleh nyanyi ramai, okey? Okey, terimalah Isabella. Okay.

0: Ingat ya, Laya Du tuh baru bebasu ya, makan ya, nengok lagu Dai. Lagu apa? Hah?
1: Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu. Masih rengai. Oke, okay, suci dalam debunya buat siapa nih Papa Revan?
1: Buat Pak Armono Aladi. Buat Wayu Nyai.
0: Iya, buat siapa lagi? Oke.
1: Buat Anu. Parno.
0: Lanjut. Oke. Sedaya mawon spesiali kagem sopo?
1: Alhamdulillah kangge anak kula muga-muga sehat selalu, panjang umur.
0: Oke. Sama-sama nih, ada salam dari Pangeran Ajudan. Pangeran Ajudan namanya, ada keruan itu ya. Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itu tadi Papa Revan ya, dari daerah Merasi yang udah bergabung bersama kita dan mau minta lagunya Suci Dalam Debu ya. Suci Dalam Debu kaki masih kotor ya, masih liut, masih berdebu dong ya, masih kasar, makanya disucikan pakai air gitu ya, karena air itu akan menurunkan dan juga membasmi partikel-partikel ya. Nah, dan juga untuk semua sahabat Citra yang pengen suci kesehatannya ya, dan juga tidak memiliki masalah kesehatan, jangan lupa untuk menggunakan Agarilus Series Indonesia yang memang bagus nih ya. Agarilus Indonesia ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita, menghempaskan kita dari virus, kuman, tumor dan juga kanker. Untuk itu dapatkan Agarilusnya di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priok, Kota Lubuk Linggau, Studio Radio Citra FM. Oke, ada yang minta lagu ya. Oke, kalau mau minta lagu tolong nama asli dong, karena kan kita mau sharekan namanya ya. Kalau namanya sepanjang itu kagak kerepotan nyebutin namo daripada nikmati lagunya ya. Oke, kalau begitu kita coba di 0733451977 kembali. Masih bersama Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka ya. Halo, dengan siapa di situ? Ada yang bisa dibantu? Oke, sayang sekali terputus dan kita coba konfirmasi kembali di 0733451977-nya. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, 102,6 FM Lubuk Linggau nih, untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung langsung aja bergabung bersama Juna di sini di 0733451977. Dan untuk semua sahabat Citra di sore hari ini, tentunya Juna tidak hanya memutarkan lagu saja, tetapi ini ada informasi mengenai BBM yang mana katanya nih, dilansir dari linggopost.co.id, sopir mengeluh antrian BBM di SPBU Tugu Mulyo Musirawas ada pungli, koordinator mengaku menertibkan. Nah, cak mano polo ada pungutan liar ya, BBM milik negara kok ada yang nak muli-muli-mulinya ya. Langsung bye bersama Radio Citra, inilah beritanya. Yang mau kirim salam sapa tadi ya, diingatkan kembali namanya siapa, keluarganya siapa, salamnya untuk siapa dan lagunya apa ya. Jangan tidak ada apa-apanya ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini berita kita. Sopir mengeluh antrian BBM di SPBU Tugu Mulyo Musirawas ada pungli, koordinator mengaku menertibkan. Dilansir dari linggopost.co.id, sopir mengeluhkan adanya pungutan liar pungli saat antri bahan bakar minyak BBM di SPBU Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas. Video dengan pungli ini beredar di media sosial yang menjelaskan bahwa ada pungli Rp5.000 yang diminta untuk oknum saat antri. Ini bukan pungli nih, caknya nih buatan wong lokal ya, caknya buatan wong sekitar untuk mendapat keuntungan dari antrian BBM. Menurut kamu cak mano masalah pungli ngantri be bayar 5.000. Oh bu, ini nak ngisi minyak ya. Harga minyak lah mahal, lah antrian pungli itu bayar 5.000 ya. Alang kena nyetok wong kita ya. Oke, Juna gak suka yang seperti ini ya. Orang udah ngantri, udah tertip pungli. Nanti kalau orang udah ribut jadi masalah juga ya. Nah, coba dong kita sendiri di tempat kita itu ya, menciptakan kedamaian. Jangan kita memporak-porandakan apa yang telah ada dan juga

tertulis ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra ya, oke. Ini berdasarkan pemaparan dari koordinator pengatur lalu lintas ya, di mana nih ya, di tempat SPBU Tugu Mulyo ya, Bapak Sanu Saidinata ya, mengatakan tidak benar ya bahwa itu ada pungutan ya. Oke, berdasarkan koordinator parkirnya ya, pemaksaan sebesar 5.000 dan juga pemungutan itu tidak ada, dan ini meminta maaf ya kepada semua pihak yang dirugikan oleh adanya berita dan video tersebut ya. Dan Bapak ini juga mengatakan ya, Bapak Sanu Saidinata, ia bekerja sebenarnya bersungguh-sungguh untuk menertibkan keadaan ya, agar tidak berebutan ya, dan juga mengantri sebelum mengisi BBM di SPBU Tugu Mulia Merasi ya. Nah, dan masalah yang adanya pungli itu tidak dibenarkan, mungkin itu ulah oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Itulah tadi berita pertama kita mengenai pungli yang terjadi di SPBU Tugu Mulyo ya. Kalau menurut Juna, ini punglinya itu tidak benar dan tidak ada. Pungli tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bermoral dan juga tidak berpendidikan yang mau mengambil keuntungan di bawah naungan kepemerintahan ya. Karena sejatinya orang yang mengantri itu sudah salah satu bentuk wujud budaya yang positif ya, karena tidak membuat antrian minyak itu menjadi semberaut dan memicu perdebatan emosi ya, serta tidak membuat kecelakaan ya, kalau misalnya kita mengantri BBM itu dengan antrian yang tertib. Yang sering tidak terjadi itu adalah sering tikam menikam ya, dan juga rebut-rebut arus. Nah, itu tidak bagus ya. Dan juga Juna tidak menyalahkan yang Bapak tadi ya, yang Bapak memberikan saksi bahwa tidak ada dugaan mengantri bayar 5.000 untuk satu kendaraan ya. Bapak Sanu Saidi Nata ini juga Juna ucapkan terima kasih ya, telah menertibkan yang namanya SPBU Tugu Mulyo ya. Waduh, seru sekali ya cerita wong kita ya. Oke, dan selanjutnya ya, kita ke berita petang ini ya. Oke, dan sekarang kita lagi-lagi ya, hal-hal tidak senonoh terjadi di kalangan pemuda berkat kurangnya pengawasan orang tua dan juga penetapan akhlak ya. bukan pengajaran ya, karena kurangnya pengajaran, perlindungan dan juga pemetaan akhlak ya, sehingga terjadi yang namanya bully dan perundungan ya di kalangan siswa SMP Kota Lubuk Linggau ya. Kok bisa gitu ya, hal ini tidak ada penataan adabnya ya, kata Mas Sugi ya. Harusnya untuk adik-adik dari sekarang tuh, sebelum dia disekolahkan di tempat umum, biar guru yang manusia biasa juga seperti saya tidak kewalahan. Orang tua itu adalah madrasah pertama atau tempat berpendidikan pertama yang wajib dicontoh dan juga yang wajib menegakkan kedisiplinan sebelum anaknya terjerumus ke lingkungan umum yang memiliki banyak peraturan, banyak aktivitas dan juga banyak sikap ya gitu. Jadi orang tua juga tidak bisa untuk menitik beratkan guru itu harus mendidik dan memanusiakan manusia ya, karena kami punya keterbatasan untuk menghadapi berbagai masalah ya, dan juga menghadapi anak dengan berbagai kriteria. Jadi jangan semuanya kami meminta guru itu untuk sempurna ya. Nah, mengapa begitu? Guru tidak mau diminta dan juga dipertanggungjawabkan seutuhnya. Kami sudah bekerja dengan ekstra ya, mengeluarkan seluruh ilmu ya, baik itu secara personal, hard skill dan juga soft skill. Tetapi kami memiliki keterbatasan waktu dan interaksi. Yang pertama, kami baru kenal ya anak itu sejak usia remaja. Yang kedua, kebanyakan anak itu berada di rumah, bukan berada di kawasan guru ya. Jadi jangan terlalu menuntut guru kalau anaknya ada gimana-gimana ya. Oke. Nah, cerita siswa SMP korban perundungan di Lubuk Linggau juga menuntut guru kalau anaknya ada gimana-gimana ya. Oke. Nah, cerita siswa SMP korban perundungan di Lubuk Linggau juga sedang diatasi. Dilansir dari linggaupost.co.id, siswa SMP di Lubuk Linggau yang menjadi korban perundungan mengaku sudah berusaha menghindar, namun pelakunya mengejar. Nah, berarti ini adanya seniorisme dan juga bully di sekolah ya. Biasanya yang galak bully-bully itu yang merasa sok hebat, sok belaga ya, sok besar ya, tetapi cuma besar melawannya daripada ilmunya ya. Nah, adapun siswa yang menjadi korban itu adalah pelajar kelas 7. Kelas 7 itu kelas 1 SMP. Pelakunya ada 4 orang, yaitu siswa kelas 8 alias kelas 2. Dak padek duel tulur ya, kelas 2 lawan kelas 1 SMP. Sebangso dong kelas 7 dengan kelas 7 ya. Ya, langsung saja ini beritanya. Korban yaitu AKS dalam penjelasan kepada pihak Polres Lubuk Linggau menjelaskan awalnya ada masalah yaitu ejek-ejekan di luar sekolah dengan salah satu pelaku RF. Sebenarnya masalah ini sudah selesai tetapi masih ada dendam ya, bergelut dengan apa ya,
beragamnya itulah kelewatan ya. Hingga akhirnya saat sedang mengumpulkan tugas, RF bersama teman-temannya datang dan mengajak AKS berkelahi. Namun ajakan tersebut ditolak dengan alasan masih sekolah. Dan mengumpulkan tugas, RF bersama teman-temannya datang dan mengajak AKS berkelahi. Namun ajakan tersebut ditolak dengan alasan masih sekolah. Ketika jam pulang sekolah, AKS diajak ke belakang untuk berkelahi. Ia pun mencoba berlari, tetapi masih saja dikejar. AKS lari takut dikeroyok sehingga ia berlari, apalagi mereka sudah bolak-balik mencarinya mengajak berkelahi. Namun saat lari, AKS ditendang dari belakang hingga tersungkur, hingga ia akhirnya tertangkap dan dikelilingi oleh teman-teman RF. Bahkan salah satu siswa kelas 9 menginjak kepalanya. Setelah kejadian itu, ia pun pulang. Sebelum terkait video kejadian perundungan pelajar SMP di Lubuk Linggau, pihak Polres Lubuk Linggau turun tangan melakukan penyelidikan. Kasat Intelkam Polres Lubuk Linggau Ibtu Giartono SM, halo Bapak, semoga sehat selalu, bisa menertibkan anak-anak kita ya Pak ya. Berkaitan video viral itu, Kanit 6 saat Intelkam Ibda, oh Kanit 6 saat Intelkam Ibda Adi ya, oke, Kanit 4 saat Intelkam Ibda Adi Marta Dinata bersama anggota dan personil unit Intelkam Polsek Lubuk Linggau Barat sudah ke SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Oh, terjadi di SMP Negeri 1 ya. Dalam pertemuan dengan Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Linggau Anita Evritanti, diketahui insiden tersebut terjadi pada Kamis 19 Juni 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di lorong sebelah SD Negeri 22 Kota Lubuk Linggau. Diketahui pihak sekolah akan melakukan mediasi pada Sabtu 11 Juli 2026 dengan memanggil para siswa yang terlibat dan juga orang tua masing-masing. Iya dong ya, bully-membully di antara lingkungan sekolah itu harus ditertibkan ya, agar tidak terjadi dan juga tidak mengganggu iklim damainya dunia pendidikan.

Baik, Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Itulah tadi kasus bully membuli yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ya. Harapan Juna terhadap kasus bully membuli tersebut semoga bisa diselesaikan dengan aman dan kekeluargaan, karena yang namanya anak-anak itu masih memiliki yang namanya kesadaran dan juga mental yang labil ya. Untuk itu harus dibuat stabil dan dibuat bersama kembali, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, jadi penting sekali kita tanamkan kepada adik-adik kita yang masih sekolah untuk tetap memudayakan disiplin dan juga beradab ya. Jangan sampai di sekolah itu kita menjadi orang sok hebat, karena tidak ada yang sok hebat selain yang ranking 1 dengan objektif ya. Kalau kamu berprestasi ya, orang tua akan bangga, tetapi kalau kamu memiliki sensasi malu sekeluarga. Bener banget ya, Juna aja kalau ada anak Juna atau siswa Juna yang ribut belago, itu tidak Juna kasih apresiasi ataupun Juna hormati atau Juna sayangi atau Juna banggakan,

Malah Juna pertanyakan, kamu di sekolah ini ya, nak jadi petinju ya, apa pelajar? Nah gitu ya. Kalau kamu nak jadi petinju ya, sekolah tinju ya. Oke, jangan sekolah belajar ya. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Untuk para orang tua juga, diperhatikan anak-anaknya dalam bergaul dan juga bermedia sosial, karena sejatinya cacat mental atau kerusakan mental bagi anak-anak itu ya, bisa didapat dari lingkungan sosial dan juga lingkungan media sosial internet yang memberikan contoh tidak baik, yang mana anak kita masih dalam pengaruh besar ya, dan mudah sekali untuk terpengaruh. Untuk itu pilihlah tontonan yang bijak dan juga radio yang tepat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kita sapa untuk kalian semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna. Silakan bergabung di 0733451977. Di sini ada Sefa Anggraini. Halo Sefa, dan juga ada Chelsea ya. Ada juga teman-teman ya, Gorengan dan One Drag Water Fang ya, dan juga ada semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Yeah.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Yona masih menemani sahabat Citra dengan tembang-tembang Malaysia dan juga Melayu. Silakan sahabat Citra untuk request video, request lagu ya. Hanya intermezzo ya, request video. Video apa tuh ya? Request lagu ya bersama Juna tentunya di 0733451977 dan juga di via TokTok Juna bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra, berita terakhir akan Juna layangkan tentang kasus kriminal yang sangat luar biasa ini membuat geram tentang maling ya. Siapa sih yang gak geram dengan maling? Dan ini adalah dua pencuri 200 kg alpukat di Marga Mulia Lubuk Linggau, juga embat 75 bibit sawit. Duduy, banyaknya mamang kak ya, 200 kg alpukat. Kalau pakai mobil, gak ya pakai motor, gak kemungkin ya. Dan juga embat 75 bibit sawit. Nah, di mana itu kok bisa di Marga Mulia dekat aku siaran? Kalau begitu langsung saja inilah dia berita sore bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dilansir dari linggaupost.co.id, pelaku pencurian buah alpukat di Marga Mulia yang videonya beredar di media sosial beberapa waktu lalu, pelakunya ada dua orang, semuanya berhasil ditangkap. Kedua tersangka adalah Epri, 40 tahun, warga Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Lawong Temam, ya dak? Dan Ependi alias Eve, 39 tahun, warga Kelurahan Perumnas Rahma, sama-sama Temam pulau ya, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Seperti diketahui, tersangka tertangkap tangan oleh warga saat mencuri buah alpukat pada Selasa 4 Juli 2022 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Subuh-subuh ya kak maling ya. Oke, pencurian tersebut terjadi di rumah Suparno 42 tahun yang beralamat di Jalan Pelda Husni 2 RT 6 Kelurahan Marga Mulia Kecamatan Lubuk Linggau Selatan ya. Oke, Kota Lubuk Linggau, Provinsi si Sumatera Selatan. Ih, berarti rumah bapak ini nih cak kebon ya dak. Mana dipokat 200 kg ada sawit pulo ya. Sasaran empuk ya. Ya, berdasarkan pemaparan dari Kapolsek Lubuk Linggau Ibtu Dedi Ardianto didampingi Kanit Reskrim Ibda Hari Ardiansa, menjelaskan bahwa aksi pencurian buah alpukat dan puluhan bibit kelapa sawit terekam kamera pengawas CCTV. Korban Suparno melaporkan kehilangan 200 kg buah alpukat dan 75 batang bibit kelapa sawit dengan total kerugian ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Namun aksi ini ya akhirnya diketahui oleh warga hingga dilakukan penangkapan, kemudian diserahkan ke Polsek Lubuk Linggau Selatan. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi serta menginterogasi. Keduanya mengakui telah melakukan pencurian sebagaimana dilaporkan korban. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa satu tas ransel yang diduga digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Polsek Lubuk Linggau Selatan untuk melanjutkan proses hukumnya. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf E dan F KUHP Nasional tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Aduh, ada-ada aja ya zaman sekarang sahabat Citra, semua orang itu ya menggunakan berbagai cara untuk hidup ya. Jadi untuk semua sahabat Citra yang ada di Kota Lubuk Linggau, Empat Lawang, Curup dan juga Bengkulu, janganlah melakukan hal-hal dengan tidak senonoh dengan hasil yang sangat luar biasa tetapi nikmatnya tidak luar biasa ya. Dan bahkan sampai malu loh sahabat Citra kalau kita melakukan yang namanya maling atau aksi yang tidak terpuji seperti itu ya. Yang pertama kita berurusan dengan polisi, membayar denda dan susah sana sini ya. Untuk itu, untuk semua keluarga sahabat Citra yang mendengarkan Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, gunakanlah ya akal dan juga pikiran sebagai pelanjut kehidupan agar ya kita tidak berada pada jalan kesesatan ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, langsung aja yang mau bergabung bersama Juna tentunya. Selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Kita dendangkan lagu di radio kesayangan kita di ambang sore bersama Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Radio Citra 102,6 Citra Budaya Bangsa. Oke sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, informasi waktu sekarang udah pukul 17.59 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu Juna harus pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya di Show My Show Tembang Malaysia lagu Jalan Awak Suka. Semoga semua sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agar Ilusnya. Dan Juna mohon maaf apabila ada lagu yang di playlist belum terputar karena waktu kita nih sedikit banget dan sempit ya. Next kita putar lagi. Thank you untuk minat gabung semua sahabat Citra. Selamat sholat maghrib dan tetap semangat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. 30 tahun menemani sahabat Citra, selalu setia menemani.

0: sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di
3: dekat. Monggo Pak, niki wedange.
4: Oke Bu, suwun.
3: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
4: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Mangga krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: lega-legakan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Alatif.
3: Dari mana Pak Alatif?
4: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
3: Kecamatan
4: Bukit Intan, Provinsi Babel.
3: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
4: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
3: Sebelum minum Agarilus, buat jalan berapa?
4: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
3: Setelah minum Agarilus bisa?
4: Bisa 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh Pak.
3: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
4: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
3: Maaf Bapak, aktivitasnya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam

0: 102,6 Citra FM.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilusteris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Gas bagas! Ewang ono ibu iki lo angkat-angkat barang, Le! Ya enggak, ini ya!
7: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku wak ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
6: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.

0: Diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
8: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang. Cukup daftar menggunakan

0: ada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
1: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi mobile CKN Anda.
2: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi mobile CKN. Cukup install mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
3: Bukan hanya saya yang sudah pakai mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai mobile JKN.
5: Saya pakai mobile JKN.
6: Saya pakai mobile JKN.
7: Saya pakai mobile JKN.
8: Saya pakai mobile JKN.
9: Saya pakai mobile JKN.
10: Saya pakai mobile JKN.
11: Saya pakai mobile JKN.
12: Kami pakai mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Citra FM Lubuk Linggau.
15: Citra FM Lubuk Linggau.
14: Citra, budaya

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yo dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
6: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
7: Dapatkan Madu Hitam Pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
8: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
8: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok tok, stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
8: Oh alah, walah. Yo, najan to ngono, yo panggon obat

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, penggagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Tip sehat Dokter Herbal.
5: Tip sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

0: Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.

0: Tam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala bangku.
8: BPJS Kesehatan.
6: Apa kata mereka tentang MB Skin?
9: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1 bulan setengah. Jadi yang waktu makan sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
10: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
11: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
10: Morinda? Siapa lagi Morinda?
11: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
10: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
11: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
10: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
12: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
13: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
14: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Balik lagi bersama Juna tentunya di radio kesayangan kita. Malam hari ini kita akan bergembira dengan Koplo Agarilus Silti, membuat kita sehat, segar, dan juga semangat. Juna ucapkan selamat malam Sabtu untuk semua sahabat Citra yang sedang menikmati sajian kita pada malam hari ini, dan juga selamat bersantai dan beraktivitas bersama keluarga ataupun sedang sendiri. Untuk itu, untuk semua sahabat Citra, silakan bergabung bersama Juna juga tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Radio Citra Dangdut Agarilus Selte. Sehat, segar, dan juga semangat bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Mari kita bergoyang.

Ya, mendengarkan lagu Lenggak Lenggok dari Uut Permatasari yang terkenal debut karirnya itu menggunakan goyang patah-patah. Semoga kita semua tidak sepatah semangat ya sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau untuk tetap mendengarkan Radio Citra bersama tembang-tembang koplonya. Silakan sahabat Citra yang mau request lagu bergabung bersama Juna tentunya di Radio Citra di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Koplo agar lu CLT sehat, segar, dan semangat. Dan juga ucapkan selamat malam untuk semua sahabat Citra yang ada di kawasan kota Lubuk Linggau di berbagai kecamatan utara, timur, barat, dan juga selatan, serta untuk semua sahabat Citra yang sedang beristirahat dari kawasan Musirawas ya. Musirawas ini ada dari Terawas ya, ada dari Merasi ya, ada juga dari Simpang mana itu ya, Selangit ya, dan banyak sekali tentunya sahabat Citra yang sudah bergabung dari kawasan Musirawas. Dan tak lupa juga dari Muratara. Muratara sudah pasti Rupit ya. Agak ke situ dikit dari Rupit itu ada apa nama daerahnya itu, sayang, Simpang Nibung ya. Ah, pokoknya banyak deh yang gak bisa disebutkan satu persatu. Selamat malam. Dan saatnya kita menyapa juga di Palak Hub ya, Palak Curup, SBU, SBI, PUT ya, dan juga Kota Padang. Dan juga untuk semua sahabat Citra yang sedang mendengarkan radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau yang ada di Jambi ya, dan juga di Empat Lawang, Pasema, dan juga Bengkulu. Salam sayang dari Juna, Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra Koplo Agarilu Silte, sehat, segar, dan semangat.

Oke, ini udah banyak banget yang bergabung bersama kita. Ada Bang Peach, ada Pirda Salon selama mendengarkan Radio Koplo, Radio Citra ya. Dan juga ada Irwansyah. Aduh, yang namanya Irwansyah nih biasanya itu orangnya tuh baik, romantis ya. Dan di atasnya lagi banyak banget yang sudah mendengarkan bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Kalau begitu sepertinya di via telepon juga sudah ada yang bergabung di 0733451977. Mari kita angkat dahulu, jangan lupa passwordnya Koplo agar lu sehat, segar, dan juga

0: Essa manha. Selamat malam Radio Citra FM Lubuk Lingga, Koplo Agar Ilu Selte. Dengan siapa di situ?
1: Dari Mas Indra FF.
0: Siapa?
1: Mas Indra FF.
0: Oh, Mas Indra ya, suaranya lembut kali ya, yuk ya. Oke, Mas Indra nih ada salam dari Marwan.
1: Salam kembali.
0: Salam kembali ya. Dan selanjutnya ada salam dari Firda.
1: Salam kembali juga.
0: Ya, dan selanjutnya juga ada salam dari Yasir. Lagi ngapain Kak Firda?
1: Lagi
0: ngintai. Ya, lagi ngintai. Ya, ngintai saimut kali. Udah deh, nggak bisa deh suara lembut-lembut. Suara Juna kan agus, ngebas gitu ya. Oke, kalau gitu sambil ngintai mau denger lagu apa ya?
1: Jandaku.
0: Jandaku?
1: Iya.
0: Janda yang mana?
1: Jandiku di rumah lu.
0: Janda yang mana? Janda yang mana yang kau suka? Asik ya. Ada salam dari Guntur ya. Oke deh kalau begitu, silakan salam sapanya bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Wajuna, salam kenal dari Mas Indra.
0: Kenalan Honjo asek kula lama iku kenalan nga tuh. Oh. Saimut kali.
1: Buat Mas Warno di Bumai 2.
0: Oke. Okay. Agak keras dikit deh suaranya, enggak kedengeran deh.
1: Buat Mbak Filipirang yang ada di Bumai 2 juga.
0: Nah, oh, catu.
1: Buat Putri Palawa. Mbak Kus yang cantik banget. Widya yang ada di Resi.
0: Oke.
1: Hartanto. Hati. Semuanya asyiklah selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Indra SS. Terima kasih sudah gabungan bersama kita ya. Kenapa Guntur? Ya ampun, Guntur alam bumi ya.

0: Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Aduh, enak banget ya. Malam-malam kayak ini tuh kita berlenggak-lenggok bersama Mbak Uut Permatasari. Yang mana ya, Mbak Uut Permatasari ini akan kita kaitkan dengan gosip dangdut kita. Artis yang menikah dengan polisi dan juga Polri ya. Oke, karena Mbak Uut ini sangat luar biasa ya, menikah di usia yang mateng, mendapatkan polisi yang tidak terlalu ganteng tapi mantep dan buat kangen ya, dan dakdikdukser gitu ya. Nah, inilah dari pelajaran yang Mbak Uut kita dapatkan, bahwa cinta sejati itu tidak memilih siapa dia, tapi menyesuaikan bibit, bebet, bobot, dan untuk dunia akhirat gitu ya. Jadi seperti Mbak Uut ini udah terbaik banget ya. Bahkan sampai saat ini rumah tangga Mbak Uut sama mas polisinya itu digadaikan ya, tidak ada gosip sama sekali ya. Malah demi mengabdi dan juga mendapatkan surga sang suami, dia rela dibawa tugas oleh seorang polisi kemana-mana ya. Dan juga dia rela melepaskan atribut keartisannya yang gayanya barbar. Kalau artis kan tahu sendiri ya, sedikit-sedikit kalau mau manggung atau lagi santai menghabiskan waktu ke salon, pakaian branded, tas branded. Nah, kalau dia itu rela melepaskan semuanya itu untuk ditinggal di asrama polisi yang luar biasa sederhana ya. Bahkan ikut pindah-pindah kemana-mana demi mendampingi Pak Pol. Ih, romantis ya. Judul tuh jadi terinspirasi dari kisahnya Mbak Uut gitu ya. Ini contohnya Mbak Uut yang dicontoh ya, bukan menjadi artis dangdut itu yang kawin cerai, harto gono gini, sano sini kawin cerai ya. Jadi itu memperbaiki image penyanyi dangdut ya.
1: Anda suka, saya suka, tapi jangan bilang.
0: Ya, kalau begitu langsung saja kita spill gosip artis dangdut siapa saja yang menikah dengan anggota polisi ya. Dan sahabat Citra, inilah artis dangdut yang telah menikah dengan anggota polisi. Ada Uut Permatasari dan juga suami. Penyanyi dangdut pemilik goyang ngecor ini resmi menikah dengan AKBP Trigo Pahrudin pada 16 Februari 2015. Oh, Juna belum tamat kuliah ya. 2015 ya. Karena Juna tamat kuliah 2016 ya. Dan suami Mbak Uut tersebut menjadi menjabat sebagai Kabak Bingkar RO/SDM Polda Bali ya. Wow ya. Selamat ya Mbak Uut ya, suaminya ya. Semoga suaminya ini bukan polisi yang nakal ya, tapi polisi yang mengemban amanah untuk negeri dan juga istri rumah tangga sampai abadi ya. Dan juga yang paling penting ya, Mbak Uut ini ya memang masih suka kayak Juna, walaupun sudah menjadi bagian yang pasangannya itu abdi negara. Ya. Tapi kami ini masih suka ambil job ya. Bahkan Juna pun walaupun saat ini berpasangan dengan salah satu petinggi negara. Ya Allah ya. Juna tetap masih ngambil job siaran ya, ngambil job MC, job mengajar, karena kami sama-sama bertugas untuk mengabdi pada negeri dan juga beramal untuk negeri. Jadi asik deh pokoknya ya, kalau kita itu ada hubungan spesial sama aparatur negara. Jadi tertata, merdeka rasanya ya. Contohin kita ya, kayak Juna sama Mbak Uut ya, yang menjalin hubungan dengan aparatur negara. Ada reseh dia mengajak kita mengabdi, bukan menyendiri. Lalu kira-kira siapa lagi nih ya artis Indonesia yang menikah dengan polisi? Ih, pasti pada nanya. Kamu nanyain. Ya udah deh, langsung aja ya kita kasih ya. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ada lagi nih penyanyi yang menikah dengan polisi, yaitu Tata Janeta. Kalian denger nggak Tata Janeta ya? Tata Janeta. Nah, Tata Janeta ini adalah awal karirnya dia itu ikut Indonesia Idol kayak Juna, namun keberuntungan tidak berhasil kepada kami, karena pada saat ikut Indonesia Idol, Juna itu perutnya mules, dan pada saat dipanggil audisi, Juna tidak ada ya. Padahal Juna melaju ke babak spektakuler ya. Tapi karena mules habis makan gulai jeho, jadi kami tidak melanjutkan kompetisi ya. Oke. Nah, Tata Janeta, jebolan dari Indonesia Idol dan juga merupakan jebolan dari Republik Cinta Manajemen punya Bang Ahmad Dhani, juga menikah dengan polisi. Kamu tahu nggak Tata Janeta itu yang nyanyi apa? Tata Janeta itu yang nyanyi Dokter Cinta ya. Mama, mama, mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ya. Bukan lagi menakulah angkat mic nih ya. Aura biduan Nasar Saiful Jamil, aku tuh berkumpul terjamin ya. Ku rasakan virus-virus cinta. Aku butuh dokter cinta. Ya. Oke, Tata Janeta juga ini dikenal dengan lagu Sang Penggoda ya. Ciptaan Bunda Maya yang katanya, kabarnya lagu Sang Penggoda ini digunakan untuk menyindir Bunda Mulan Jemila yang mengambil Mas Ahmad Dhani dari Bunda Maya. Ya. Cak Mano ini penyanyi saling ngambil laki ya. Ada yang tahu gak lagu Sang Penggoda dari Bunda Maya dan juga Tata Janeta ya? Oke. Dan di saat Sang Penggoda datang, ya, kau pernah bilang aku bidadari satunya di istanamu, dan aku bukan simpananmu. Itu ya. Nah, ternyata Kak Tata Janeta ini juga menikah dengan AKBP Raden Brotoseno pada 2020. Raden Brotoseno sendiri merupakan polisi yang pernah menjabat sebagai penyidik madya di Bapak Brotoseno sendiri merupakan polisi yang pernah menjabat sebagai penyidik madya di Ditipsit Cyber Bareskrim Polri ya. Usai menikah, Mbak Tata sudah tidak bernyanyi lagi ya, karena fokus mengurusi urusan sang suami dan menikmati waktu bersama keluarga kecilnya. Cukup aktif dalam perannya sebagai ibu bayangkari ya, Mbak Fitri.

Lubuk Linggau itulah gosip kita ya, bersama artis yang menikah dengan polisi ya. Kalau menurut kalian artis menikah dengan polisi itu salah nggak ya? Kalau menurut Juna sih, yang namanya cinta dan bersuami, beristri, menikah dengan polisi atau aparatur negara itu ya tidak apa-apa dan juga sah-sah saja. Karena ketika kita jatuh cinta, kita tidak bisa memilih dengan siapa, namun kita memiliki batasan dan juga memiliki kesempatan pilihan mau kepada siapa hati kita dilabuhkan. Dan tentunya sesuai dengan kaidah lama, menikah itu harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Itu kalau kata pepatah lama. Kalau kata Juna, menikah itu harus melihat dari besar, panjang, kuat, dan tebalnya. Baiklah, 102,6 FM Lubuk Linggau. Juna sapa dulu nih, ada Ganda, ada Ashar NS yang sudah bergabung bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Ada Fitri ya, dan juga ada Airfor ya. Oke, ini ya. Dan juga ini juga ada siapa ya? Banyak banget yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Oke, kita angkat penelpon dulu di 0733451977. Sudah ada yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali terputus ya, karena sinyalnya kurang bagus ya. Halo Maya dan juga ZHRNS. Kita angkat lagi di 0733451977 bersama semua sahabat Citra. Jangan lupa passwordnya, acara radio malam ini adalah acara koplo. Jadi koplo agar lu selte, sehat, segar, dan juga semangat.

0: Baik, kalau begitu langsung aja Juna angka di 0733451977 kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Citra Koplo.
1: Dari lu sel ini sehat, segar, semangat.
0: Segar, semangat. Itu kenapa? Habis makan apa habis batuk?
1: Serak-serak,
0: kangen. Itu serak-serak berambut kayaknya ya. Hai, dengan siapa di mana yang bisa dibantu? Malam hari ini tentunya di Jumat 10 Juli 2026. Senang sekali Juna rasanya bisa menelpon dan juga berkomunikasi bersama Anda yang sedang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ada yang ingin dipesan dan silakan kirimkan salam dan sapa bersama Juna tentunya di program Dangdut Koplo agar Ilu Selte sehat, segar dan juga semangat. Boleh tahu namanya siapa dari mana?
1: Ya, dari Ibu.
0: Ibu apa nih? Ibu Kartini, ya, ibuku ya atau ibuku? Halo, dengar siapa di mana?
1: Dari Ibu Sumarmi.
0: Oh, Ibu Sumarmi ada salam nih dari Fis.
1: Hah?
0: Ada salam dari Rido.
1: Ya, salam kembali.
0: Katanya mantannya. Mengaku perawan kepada setiap bujang, nggak taunya mantannya seladang. Apa kabar Ibu Sumarmi, dari kawasan mana Bu Sumarmi? Boleh beritahu alamat Anda agar kami semua di sini bisa mengetahui di mana tempatnya, RT berapa, RW berapa.

Ya, atau Ibu Persit itu ya otomatis ya harus cantik, elegan, dan juga pintar ya, dan juga berhati mulia ya, agar tidak memalukan instansi kepolisian ataupun ke TNI-an lah ya. Yeay, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi deretan artis-artis kita yang mengakhiri hubungan percintaannya dengan polisi dan juga aparatur negara. Sama seperti Juna yang saat ini sedang dekat bersama bebek aparatur negara ya. Ya tentunya mau mendapatkan aparatur negara dan tidak, yang penting cinta itu tetap disiplin ya, dan tidak menyakiti serta tidak mengkhianati, dan dijalankan dengan baik-baik sayang ya. Karena apa kita harus memiliki cinta yang seperti itu? Karena cinta itu adalah anugerah terindah dan tanggung jawab buat kita semua untuk diselesaikan dengan akhir yang indah, bukan ironis atau bercerai atau apa-apapun itu ya. Oke, salam Juna untuk para pencinta ya, jaga tradisi, jaga adab, dan juga jaga aurat ya. Jangan sampai semuanya itu kelewat dan menyesal hingga kita itu menjadi sesuatu yang gawat ya. Ya udah deh kalau begitu ya. Ini kita salam kembali, ada Stay True dan juga ada teman-teman kita yang sudah bergabung, ada Christian ya. Dan juga ini ada Putra ya, ada semua-semuanya yang sudah bergabung bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, ada Endapatan dan juga Nupin. Selamat malam dan selamat mendengarkan radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Juna pamit undur diri, jangan lupa untuk menggunakan agar ilusnya biar kesehatan kita semakin bagus dan juga terurus bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, lestari budaya untuk Indonesia tercinta.

0: Surini, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823
7: 0821-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
9: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
8: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
10: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Mesti jus margonjo.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. 3-3-nya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan, setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.

0: anak Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Sakit loh bu.
1: Sabar pak, coba minum ini.
0: Apa ibu?
1: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suak.

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sapore mareng tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Tunggal atas kali komandem Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem para pamirsa sedaya lan kagem para pandemen campur sari sapuri lan sugeng pepanggihan malin dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sapuri marem tenan. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon, monggo dalu menika sesarengan kalian produk-produk Agarilus dalu menika kagem panjenengan sedaya. Insyaallah produk-produk Agarilus saged nuntasaken sedaya keluhan-keluhan panjenengan lan monggo dipun aturi tindak wonten studio kemawon. Napa nggih, patut produk-produk Agarilus, insyaallah produk-produk Agarilus saged nuntasaken sedaya keluhan panjenengan. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar di malam hari ini? Semoga di malam hari ini tetap semangat, tetap sehat selalu bersama produk-produk Agarilus Drop. Tentunya akan menuntaskan segala bentuk penyakit ataupun keluhan-keluhan Anda. Dan kami persilakan monggo ke studio Radio Citra FM Lubuk Linggau untuk mengonsumsi produk-produk Agarilus. Insya Allah produk-produk Agarilus akan menuntaskan segala bentuk penyakit ataupun keluhan-keluhan Anda. Nggih, kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon nggih dalem menika, semoga-muga diparingi sehat walafiat, mboten manggih halangan setunggal menapa. Jos margonjo stop markotop campur sarine kagem panjenengan sedaya dalem menika. Gaspol Mas campur sarine. Oke, monggo campur sari sapore.
2: Agar ilusop marem tenan.
1: Marem tenan. Wah, jandi sih terus iki wis Sumarni. Tembeke engko nek keri-keri terus nesu-nesu tenan. Nesu engko diguang kalen wae. Oke, sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Keluarga sehat,
1: Bu. Alhamdulillah sehat selalu Bu Sumarni. Monggo tembangin napa Bu Sumarni?
2: Isi koro.
1: Napa?
2: Isi koro.
1: Isi koro. Isi koro, isi koro, isi koro ini apa?
2: Siji koro, bukan isi koro.
1: Nen?
2: Siji
1: koro. Oh, siji koro apa isi koro?
2: Isi koro, kan wiji loh.
1: Oke. Okay.
2: Wiji koro.
1: Wiji koro.
2: Oke.
1: Okay. Ah, wiji koro, koro wiji.
2: Nah, kita nanti anak jalan.
1: Wiji koro, waro wiji, wiji koro. Oke, monggo salam-salam diaturi.
2: Salam-salam kagem Mama Islam.
1: Nggih. Umpami mboten wonten napa gantos Ibu Sumarmi?
2: Napa nggih
1: terusan. Nggih. Napa nggih?
2: Kaping gunung mawon.
1: Oh nggih, monggo siap. Nggih.
2: Mas Ari.
1: Nggih.
2: Heeh.
1: Nggih. Matur nuwun nggih. Monggo. Matur nuwun wonten Bu Sumarmi nggih. Dalu menika saking kawasan Ki 1 Tambah Sri. Monggo kagem panjenengan dalu menika lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari pandemen campur sari buat Anda semuanya di malam hari ini. Jos margonjos campur sari sapore.
2: Agarilus Drop marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo kali sinten Mbah Jono iki?
2: Hah?
1: Kali sinten iki?
2: Kali susu
1: anget. Waduh. Aduh wis suwe banget iki Pak Nyono. Pripun kabare Pak Nyono?
2: Kabare watuk pilek.
1: Walah sami mawon e, Jan, watuk pilek niku jan wis menyebar teng pundi-pundi ya, Pak. Aduh, watuk pilek-pilek ae jane rumangsa kuwi. Sami mawon Pak Nyono. Wis. Nggih, tapi semoga-moga diparingi sehat nggih.
2: Angge,
1: alhamdulillah, rabbil alamin. Moga Pak Nyono diaturi tembangin apa Pak Nyono?
2: Wes kowe ra diputri ya njaluk susu anget.
1: Ah nggih, susu anget monggo. Nggih. Ah jan Pak Nyono iki. Nggih, salam-salame Pak Nyono diaturi monggo.
2: Salam kanggo wacalaji no santo.
1: Nggih.
2: Amin.
1: Heeh.
2: Nggih. Wah
1: nggih.
2: Kusmarni mawon.
1: Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Nyono, salam keluarga sedaya nggih.
2: Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun wonten Pak Nyono, nggih wonten Trikarya sugeng dalu kemawon. Nggih, sehat selalu monggo. Campur sari sak pore.
3: Agari lustro pare.
1: Agar lu sedro marel tenan monggo kali sinten iki. Wes ndelik ya ndelik terus jan. Dan Mbak Sindi ye.
3: Mbak Sindi sinten
1: to? Lah sinten iki?
3: Kok pangling iki piye to?
1: Pangling banget aku. Walah, mamae slah aku jan. Layak lah, aku mau kaya sarbatin kok kaya Mama Islah nih kok utuh Jan. Yeah, sehat selalu Mama Islah.
3: Halo.
1: Sehat ye.
3: Alhamdulillah Mas Budi sehat.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, sehat selalu.
3: Keluar. Kok saja iki sesuara main. Tapi kok suara ini kok stabil lah.
1: Wes pokoknya digawe ngene. Serak-serak basah nih, saking basahnya terus-terus kabeh. Wah, ya. Nonton kok cerah anu dadi ngenera pangling.
3: Ya kudune kok cerah tapi yo kok gak iso.
1: Lah mulane ku ya saka duduan. Cerah karo adoh padha wae. Ya. Nah, ya serap apa-apa. Enten?
3: Ini yo lain jane.
1: Lah mulane ku tetep beda. Tetep beda. Lah nggih Pak Nyono nonton nggih dalu insyaallah siap. Aduh.
3: Undangke Pak Yono karo Mas Arif kok tak nonton.
1: Heeh, nggih Mas Arif pokoke sesuk ngumpul lah pokoke monggo. Dang ngumpul monggo teng sumber sari setunggal. Insyaallah pokoke guyang kepol pokoke. Monggo sembangin apa Mama Islah?
3: Ya nama susu anget, aku susu murni wae lah.
1: Oh nggih, ya wis kono kono sing anget kene sing murni, mergane nek kene iki original. Ha. Dudu sing kawe iki asli.
3: Nggih, sing asli wae.
1: Sing kawe kaya ngopo, sing murni sing asli kaya ngopo? Sing asli iki jelas murni kuwi. Susu susu murni atun. Aduh, ya salami Mama Islah monggo.
3: Salam-salami kanggo Mbak Ginem.
1: Heeh.
3: Niki mau Mbak Ginem lewange-wange.
1: Ah nggih. Eneng Mbak Ginem ta ni mau?
3: Hah?
1: Eneng Mbak Ginem.
3: Oh, enek mau.
1: Oh, mau. Nggih. Angga.
3: Kanggo Bu Sumarmi, Pak Bami.
1: Heeh.
3: Arif, matur nuwun Gian Mas Arif, Pak Bami.
1: Nggih.
3: Terus kanggo Mas Adi.
1: Heeh.
3: Arif.
1: Heeh.
3: Pak Bami, Mbak Sinti.
1: Heeh.
3: Wis kang
1: usuk kuwi ya mawon. Nggih, monggo matur nuwun nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih, Mama Islah nggih, matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon dalu menika. Lan kanggo dulur campur sari, monggo campur sari sapore.
4: Agar rusdro marem.
1: Marem tenan. Monggo Mbah Mis. Sugeng dalu, alhamdulillah. Nembe napa Mbah Mis?
4: Nembe Bukit iki sing pondok
1: iki. Oh, ngaten. Lah sampun rampungan nggih.
4: Derek iki atas iki, nak kota Malang.
1: Ah nggih, alhamdulillah masyaallah. Wis muga-muga rezekine berkah Mbah Mis nggih.
4: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin, rezeki berkah sedayanipun pokoke amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo Mbah Mis diaturi tembangin napa? Oh, nggih, monggo. Salam-salame Mbak Mis monggo. Matur nuwun Mbak Ami saking kawasan Boncengkeh dalem menika nggih. Terima kasih matur nuwun. Oke, Ki Aspol campur sari sapore.
5: Matur terus trop marem.
1: Muarem tenan. Monggo Mbak Tini. Nah. Aduh, aku nek Mbak Tini ora pangling aku. Nek liyane iki rada-rada. Cici Mbak Tini anu terus Bu Sumarmi ya ora pangling ya iki nek liyane iki sing rada kadang-kadang iso gawe-gawe ngono iki wah jane nek Mbak Tini suarane khas banget sehat selalu Mbak Tini nggih
5: alhamdulillah sehat
1: alhamdulillah jawab mboten Mbak
5: mboten
1: ya terang ya alhamdulillah rabbil alamin matur nuwun kalau wingi Mas Andri anu to nyambut damel teng daleme jenengan to
5: waktu nang pundi.
1: Kalau ben.
5: Oh teng M.
1: Nggih.
5: Nggih.
1: Okay. Mulai saya kerja teng gene si anu niki ini Bu Tini. Oh nggih, monggo. Ya Mas. Salam kali Mas Andri nggih. Salam kali Mas Andri.
5: Oh nggih
1: nggih. Nggih. Siap. Monggo Mbak Tini tembange napa niki?
5: Aku suwi ora krungu lagune Lestari.
1: Oh nggih, Lestari siap monggo. Nggih, salam-salame Mbak Tini monggo diaturi.
5: Salam-salame kanggo sedulur iya fan Radio Citra.
1: Nggih.
5: Spesial kanggo Mas Budi.
1: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Tini, salam keluarga sedaya sehat selalu Mbak Tini nggih. Nggih, monggo assalamualaikum. Matur nuwun wonten Mbak Tini dalu menika nggih sugeng dalu lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campursari dan juga untuk sahabat campursari semuanya tetap bersama produk-produk Agarilus untuk Anda semuanya dan insyaallah bisa menuntaskan segala keluhan-keluhan Anda. Monggo kami persilakan hadir ke datang saja langsung ke Radio Citra untuk mengkonsumsi produk-produk Agarilus insyaallah akan menuntaskan segala bentuk keluhan penyakit Anda insyaallah. Amin Ki Aspol Mas monggo campur sari sapore. Halo. Marem tenan. Monggo kalih sinten menika? Oh, Mbah Jono. Suarane kok anu banget to Mbah Jono? Nah, iki rodok gwedhe banget pol. Monggo Mbak Jono, tembangin apa niki?
5: Walang kekek,
1: wal jinah. Ya, ya walang kekek. Wis jan iki tembang lawas banget lho niki Mbak Jono. Nggih, monggo salam-salame Pak Jono diaturi. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun ya Pak Jono nggih. Monggo. Wonten Mbah Jono sungging dalu wonten kawasan Ki 1 Tambah Asri nggih matur sembah nuwun. Kagem para pandemen campur sari sedayanipun monggo campur sari sapore.
5: Campur sari sapore.
1: Marem tenan. Oke, dengan siapa di mana ini?
5: Ising Pak Suratno, Mas.
1: Oh, Pak Suratno. Nggih, Pak Suratno wonten pundi Pak Suratno?
5: Wonten PUT,
1: Mas. Oh, wonten PUT. Nggih, Pak Suratno, Pak PUT nggih. Terus menika kabaripun, Pak.
5: Dalam nggih sakniki napa?
1: Dalem?
5: Napa jarang-jarang sakniki napa?
1: Mboten teknipun pinten-pinten dinten iki kan kula anu terus nggih, show. Nggih. Pentas nggih. Nggih, dadi weh kadang kala anu napa nggih kangen karo dulur-dulur campur sari. Sehat selalu Mas Suratno nggih.
5: Alhamdulillah, Mas.
1: Ha nggih. Mas Suratno teng PUT teng pundi?
5: Kula mlebet saking Tanjung Sanai.
1: Oh, nggih mlebet Tanjung Sanai. Nggih, nggih. No, ngaten. Nggih, monggo. Monggo.
5: Kula niki, Mas.
1: Dalem?
6: perdana niki.
1: Wah, jan perdana to.
6: Nggih.
1: Oh nggih, mboten napa-napa, Mas Suratno.
6: Pendengar mawon iki jajalah anu dadi nelpon-nelpon iki.
1: Oh ngaten, Mas Suratno wonten PUT nggih, semoga-moga dadi keluarga campursari. Nggih, salam kangge keluarga sedaya Mas Suratno nggih.
6: Nggih,
1: monggo tembangin apa Mas Suratno?
6: Dipun?
1: Tembangin apa?
6: Tembangin Lintang Asmara.
1: Lintang, nggih, Lintang Asmara, monggo. Salam-salame monggo Mas Suratno.
6: Nggih, salam-salame kangge pesen citra sampun senior-senior niki nggih.
1: Ah nggih.
6: Kangge anu Mas Wahyu Jae.
1: Nggih.
6: Harmono.
1: Nggih.
6: Wisyanti.
1: Nggih.
6: Mama Isla.
1: Nggih.
6: Maling nggih.
1: Nggih, monggo.
6: Agus.
1: Nggih.
6: Anu niki nggih Mbak Kuste.
1: Nggih.
6: Untuk kesempurnaan nggih.
1: Nggih, laras.
6: Arif Pulau.
1: Heeh.
6: Kangge sedaya mawon.
1: Nggih, matur nuwun Mas Suratno. Nggih, assalamualaikum. Matur sembah nuwun saking Mas Suratno saking kawasan PUT nggih sugeng dalu matur sembah nuwun iki jare wah pendengar setia tenan ning lagi iki telepon-teleponan. Nggih, matur sembah nuwun Mas Suratno lan kagem sedherek sedaya lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campursari aja lali nggih salam-salam saking Mas Suratno PUT sugeng dalu kemawon lan untuk sahabat campur sari semuanya, makasih untuk Anda semuanya. Oke, kita dengarkan bersama-sama tembang-tembang campur sari untuk Anda, kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margonjos campur sari nih.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print. Karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ratus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Katresnani.

dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otak.

0: 6, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Linggalatus kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry company. Higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smart Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Gigi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamma

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
8: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
9: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 78 06
10: 0878 atau 0811 7338283.
11: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan